107,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Valley. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu, Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame. Namanya juga weekend celebration. Ya kan, di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua. Tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafael Sidik, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu, karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pade sauce, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado muda Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi, ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga. Kalau kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Voyage Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow @doubleikatrestoran dan @runhotelbali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Foraged Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: Sudah di ujung kisah.

It's on Boyd FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kamu tahu kan kalau kekayaan Indonesia tuh ada banyak banget rockstar dari Sabang sampai Merauke. Seperti kekayaan makanan, bikin perut kita happy gitu kan ya. Di mana kamu bisa nikmatin di Merah Putih Dinner Buffet Rasa Nusantara 18 Agustus 2026 dari jam 5 sore di Warung Senggol Nusantara Truntum Kuta Bali. Kita bisa ngerayain Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pengalaman makan istimewa, menu-menu spesial dengan rasa Nusantara. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, dari Sabang sampai Merauke. Dan sambil makan, kita juga akan nikmatin solo akustik entertainment. Dan semuanya bisa dinikmati dengan Rp175.000 net per orang. Enak kan? Jadi reservasi aja sekarang, hubungin WhatsApp 0819-5396-8213. Sekali lagi 0819-5396-8213. Dan follow sosial media @truntumkutabali, juga @warungsenggoltruntum. Sekali lagi @truntumkutabali dan @warungsenggoltruntum.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life.

0: cream.
1: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar, apalagi kalau mimpinya mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu, liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Billionaire Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Makin live Bali. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame, namanya juga weekend celebration. Ya kan di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua, tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafael Sidik, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu, karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pade sauce, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado muda Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali, sekali lagi ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga. Close.

0: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Kalau kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Fauna Jet Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restoran dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Foraged Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini beruang.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

107.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kamu tahu kan, kalau kekayaan Indonesia tuh ada banyak banget rockstar, dari Sabang sampai Merauke. Seperti kekayaan makanan, bikin perut kita happy gitu kan ya. Dimana kamu bisa nikmatin di Merah Putih Dinner Buffet Rasa Nusantara 18 Agustus 2026 dari jam 5 sore di Warung Senggol Nusantara Truntung Kuta Bali. Kita bisa ngerayain Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pengalaman makan istimewa, menu-menu spesial dengan rasa Nusantara. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, dari Sabang sampai Merauke. Dan sambil makan, kita juga akan nikmatin solo acoustic entertainment. Dan semuanya bisa dinikmati dengan Rp175.000 net per orang. Enak kan? Jadi reservasi aja sekarang, hubungin WhatsApp 0819-5396-8213. Sekali lagi 0819-5396-8213. Dan follow sosial media @truntumkutabali, juga @warungsenggoltruntum. Sekali lagi @truntumkutabali dan warungsenggoltruntum.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: dengerin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

find you, T-R-L. Where everyone can be a rock star.

8.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basil dan udang sampai baramundi panggang basa genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi, at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

8FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Garas Wardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kebanggaan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Di Apurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Kalau kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Voyage Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restoran dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Voyage Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching klien online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan

From your number one love talent entertainment media, this is 7.8 FM The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol nggak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang nggak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Go kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: dengerin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

103,8 FM. This is your number one love style and entertainment media, The Rock and Life Bali. Daras Wardana, nemenin kamu rockstar. Ya kan, seperti biasa kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh gak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Enggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026. Hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026. Mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu. Jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id, dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Starseedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Kalau kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Full Jet Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restoran dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Forager Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bandingin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosan yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is 7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: American but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: mau digital bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle in entertainment media. Halo, akhirnya minggu ini balik lagi dengan Martalia di sini yang bakal nemenin di Rockin' Weekend sampai jam 3 sore nanti. Tumben banget ya siang ya. Kali ini bakal banyak banget keseruan dan info-info menarik tentunya. Hamin 1 Independence Day, lo bayangin pastinya merdeka sih sama Marta sampai jam 3 pagi. 3 sore, kelamaan mah kalau jam 3 pagi ya. So stay tuned.

0: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Betterfly Citilink.
1: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026, merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, kreatif marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

97.8 FM. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, satu lagu dari Perunggu, Pikiran Yang Matang. Emang kalau udah berpikir yang matang itu biasanya tanda kedewasaan. Salah satu tanda juga kalau kita itu siap untuk menerima lebih banyak responsibilities gitu ya, atau bahkan siap menerima tantangan-tantangan di luar lainnya, tapi kadang-kadang gak siap juga gitu, walaupun frontal lobe kita tuh udah bertumbuh sebagai orang dewasa. Nah, ini kesehatan mental tuh memang harus dijaga ya, apalagi nih kita deket dengan kemerdekaan. Rayakanlah kemerdekaan diri sendiri dulu, rockstars. Apalagi nih H-1, masih ada sempet lah kita refleksi diri sebelum kita merayakan kemenangan Indonesia besok gitu kan. Nah, ini ada nih artikel yang menunjukkan bagaimana langkah-langkah melepaskan diri dari hal-hal toksik di dalam hubungan antara diri kita, alias untuk membebaskan diri sendiri. Dari satu university ini mengatakan yang pertama itu adalah melakukan self awareness, jadi terapi secara kognitif yang membantu mengendalikan pola pikirnya rockstars. Lalu yang kedua ini adalah hal yang lagi sering banget gue lakuin, yaitu adalah journaling. Ini enak banget kalau dilakuin dengan benar-benar dan sebagai alat refleksi diri gitu. Jadi membuat kita tuh punya objek untuk melimpahkan ruah rasa-rasa kita, nggak sendirian lah berasanya. Dan juga kalau pengen ada support system, carilah support system tersebut, baik profesional ataupun teman-teman terdekat ya, jangan sendirian pokoknya. Yang penting kita rasakan dulu kemerdekaan diri, baru kemerdekaan negara nomor satu. Nah, ngomongin tentang kemerdekaan nih ya, ada acara juga yang bisa Rockstar datengin yang menarik banget di hari ini khususnya, dan juga besok di Senin 17 Agustus, yaitu adalah Powerful Indonesia Festival 2026, a celebration of art, music, and craftsmanship. Ini mulai dari jam 10 pagi di Candi Ballroom at the Apurva Kempinski, Bali. Ini perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan yang dikurasi khusus. Bukan hanya melihat pamerannya, kita juga bisa langsung berinteraksi, berbelanja juga ya. Ada berbelanja di marketplace, sekaligus bertemu dengan kreatornya. Nah, acara ini terbuka untuk umum, jadi rockstars yang mau registrasi langsung ke megatix.co.id sekarang juga. Atau info selengkapnya boleh cek di @kempinski_bali. Sekali lagi ya, di @kempinski_bali.

0: Go kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Hashit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?

0: Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Oh boy.

87.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rock stars. Laut yang tenang dari Bernadia, emang gak jauh-jauh deh dari lagu galau ya, Bernadia kembaran gue inilah. Mirip banget kan, jujur aja. Kalau lo gak tahu bentukan Martalia ini kayak gimana, main ke Instagram therockinlife.bali dong makannya. Karena bentar lagi juga kita bakal share something special, yaitu lo bisa request lewat IG kita. Dan please request lewat IG karena gue butuh ditemenin. Oh. Okay. Nah ini ada ilmu menarik, karena dari Bernadia kita tahu laut yang tenang tuh belum tentu tenang ya kan. Nah ini kalau kalian suka yang gak tenang, suka tantangan, gak begitu ya maksudnya ya. Maksudnya kayak lagi gak tenang nih karena gak punya pegangan gitu, pas banget The Rockin' Life Bali lagi buka lowongan nih buat yang suka banget sama tantangan, yaitu di position account eksekutif. Menarik ya. Jadi ini persyaratannya yang bisa di notes, yaitu umur maksimal di 30 tahun rockstars, dan juga punya kendaraan pribadi, punya gaya komunikasi yang kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivated, wajib ya, comfortable buat approaching client online dan offline, dan juga tertarik pada dunia media, konten, dan branding, serta kalau punya sales experience, it's a plus. So, itu bakal jadi poin tambahannya, dan diutamakan di Bali Base Rockstar. Jadi, notes ya, kalau mau dan tertarik dengan lamaran account eksekutif kita, langsung aja kirim CV lo dan lamaran ke direct message Instagram at therockinlife.bali, atau email sekarang juga langsung ke bali at therockinlife.bali. Yes, jangan sampai ketinggalan, pastiin lo bisa jadi bagian dari The Rockin' Life Bali.

87.8 FM, Rock Your Day with The Rockin' Life Bali, where everyone can be rock stars. Rockstars, lo capek gak sih sebenarnya? Ini jujur aja nih, gue ada capeknya tapi ada senengnya juga. Capek kayak rasanya kaki tuh udah pengen menginjakan jalan-jalan ke negara lain, ya kan? Aduh, tipis banget nih, tapi ya sesuai perintah aja ya kan. Perintah ibu bapak gue maksudnya, untuk mengeksplor dunia ini, mencari negara lain, melihat negara-negara di luar sana. Tapi tetap dengan kecintaan tanah air dong ya pastinya. Karena gak ada habis-habisnya deh kalau mau keliling Indonesia juga gak selesai-selesai gitu. Dan segitu powerfulnya loh Indonesia sebenarnya. Ngomongin tentang powerful, ini juga ada event yang menggambarkan seberapa powerfulnya Indonesia. Yaitu ada event Powerful Indonesia Festival 2026. Nah, ini yang bisa membangkitkan kemembaraan ya, semangat kita lagi sebagai warga Indonesia. Karena event ini adalah event yang ada merupakan celebration of art, music, and craftsmanship, di mana acaranya start hari ini di Minggu 16 Agustus sampai besok Senin 17 Agustus 2026. Mulai dari jam 10 pagi di Candi Ballroom at the Apurva Kempinski. Nah, perayaan ini merupakan peringatan kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Nah, ini dikurasi khusus ya Rockstar ya. Dan bukan cuma ngelihat pameran doang, lo bisa langsung berinteraksi, berbelanja di marketplace, sekaligus juga bertemu dengan kreatornya. Jadi gak cuma sekedar lewat doang, bertemu langsung loh sama kreatornya. Ini acara dibuka umumnya, jadi tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. And for further information, langsung aja kunjungi at Kempinski Bali, atau lo bisa langsung ke Megatix tadi, dan pastinya di semua social media at Kempinski Bali.

87.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, please jangan lupa kalau udah menjelang siang gini, di jam 1 siang gini pasti ada weekend booster di mana lo bisa request lagu, titip salam, apapun yang lo mau deh, langsung ke Instagram kita therockinlife.bali ya. Harus banget di sana biar gue bisa lihat nih siapa aja yang mau request lagu-lagu. Mungkin lo lagi kena macet, lagi kena mumet, lagi kena angin duduk, kan gue gak tahu nih. Pokoknya apapun yang lo pengen dengerin, boleh banget. Any songs, mulai Indo, Inter Milan juga boleh. Pokoknya semua sampein aja ke gue lagu apa yang lo pengen ya. Dan gue bakal temenin sampai sore hari nanti. So, stay tuned.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Better fly Citilink.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstars, kita kesana yuk, kita mampir langsung ke tempat dimana event itu berlangsung. Powerfulnya berasa banget sampai sini nih, karena bentar lagi juga event ini akan di live broadcastkan di The Rockin' Life Bali tentunya. Jadi stay tune ya. Apa sih eventnya nih Marta? Eventnya adalah Powerful Indonesia Festival 2026. Wah, ini adalah pokoknya event di mana perayaan kolaborasi antara desain, musik, dan kerajinan itu bersatu. Peringatan di hari kemerdekaan kita tentunya ya. Ini berlangsung selama 2 hari dan ini event-event dan juga hasil-hasil desain, musik, dan kerajinannya dikurasi khusus ya Rockstars ya. Dan bukan cuma ngelihat pamerannya, Rockstars juga bisa langsung berinteraksi dan berbelanja di marketplace sekaligus bertemu dengan kreator-kreator desainer tersebut. Luar biasa enggak sih? Ini tempatnya ada di Apova Kepinski. Jangan lupa ini hari ini adanya dari jam 10 pagi sudah berlangsung dan besok juga masih ada di tanggal 17 Agustus. Tanya di jam 10 pagi dong. 10 pagi juga. Nah, untuk yang mau registrasi langsung aja ke megatix.co.id sekarang juga atau bisa di info lebih lengkapnya di @kempinskibali. Sekali lagi ya, di @kempinskibali.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

87.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, ini masih ada Martha di sini ya, jangan kemana-mana dulu. Don't forget, masih bisa request-request, titip salam juga. Dan menemani sampai sore nantilah intinya ya. Ada juga nih yang sering nemenin gue kalau gue gabut, selain dengerin lagu, itu adalah nonton film, ya gak sih? Ini yang lagi gue pengen tonton banget sebenarnya, Odyssey. Jangan di judge, jujur belum nonton, maaf ya. Tapi ini ada perbincangan nih bahwa di tahun 2026 ini berdasarkan USS Feed itu Robert Pattinson ya sudah membintangi karakter Odyssey, lagi laris banget deh pokoknya. Lalu ramai juga di The Drama dan Dune 3. Robert Pattinson juga kembali akan menjadi seseorang di hasil garapan project dari A24 yang berjudul Prime Time nanti. Ini trailer perdananya juga akan menampilkan bahwa si Pattinson ini sebagai Chris Hansen Host, sekaligus jurnalis yang melakukan penyamaran untuk menangkap orang dewasa yang diduga mencoba bertemu remaja lewat internet. Macam-macam banget deh pokoknya si Robert ini lagi ngambil job ya di tahun 2026 ini kayaknya lagi banyak callingan aja gitu. Sedangkan kita in this economy, mungkin ada beberapa dari rockstars yang lagi mencari-cari nih info kerjaan juga dong. Ada, tadi udah di-share juga ya, salah satunya di The Rockin' Life Bali. Selain itu juga ada sesuatu yang lain nih, ada position yang lain yang bisa dilamar juga di The Rockin' Life Bali, yaitu adalah position client service representative. Nah, ini persyaratannya adalah minimal pendidikannya D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dan administrasi, bisa juga bekerjasama dengan tim dan cepat belajar dan beradaptasi. Itu aja notes-nya gampangnya. Jadi kalau Rockstars adalah salah satu dan juga melengkapi persyaratan-persyaratan ini, langsung aja kirim CV dan lamaran Rockstar ke direct message Instagram @therockinlife.bali atau juga bisa ke email sekarang juga ke bali@therockinlifebali.com.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, Rock Your Day with The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstars, ini tadi karena gue udah bilang ya, kalau Weekend Booster sudah dibuka, berarti udah bisa kirim-kirim requestan lagu, which udah ada beberapa rockstars nih yang kirim ke kita, dan udah diputerin juga. Jadi tadi ada dari Kak Lailif ya, Instagramnya, yang request Enough For You by Olivia Rodrigo. Sayangnya itu kita puterin yang Olivia Rodrigo-nya Trader ya tadi ya. Semoga didengerin dan semoga suka juga, karena kayaknya hati lagi tercabik-cabik nih. Karena requestannya galau banget, oke? Ada juga Kak Meistia yang request Oasis Wonderwall, sudah terputar juga tadi. Ada Endaug, wah Endaug, Endaug banget nih, ngedaugi. Endaug tuh maksudnya kayak kalau di kebarat-baratan kayak saudara gitu ya. Requestannya Habits by Tove. Nah, Tove Lo-nya tadi gue udah puterin Alessa Fit Tove Lo yang Heroes ya. Jadi semoga suka juga. And ada juga Kak Win-Win Cute, ini request Jaja Lihat Kebunku. Ini sayangnya kita belum ada nih. Kalau mau request yang lainnya boleh banget, masih gue temenin sampai jam 4 sore nanti ya. Dan ada juga yang sebentar lagi gue puterin juga, Bagus Cipta Firehouse When I Look Into Your Eyes, sebentar lagi gue puterin ya. Tapi yang harus lo catat adalah kalau kita ini selain ada musik-musik, ada juga event-event menarik yang bakal kita infoin. Nah, salah satunya ada yang lagi berlangsung minggu ini, start dari jam 10 pagi tadi tuh sampai sekarang di area Candi Ballroom di Apuva Kempinski Bali, yaitu adalah Powerful Indonesia Festival 2026. Nah, ini menarik banget nih, karena di sini adalah perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, yang dimana dua hari acara pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dimana ini udah dikurasi khusus ya, jadi patut banget untuk divisit di sampai besok nih acaranya, jadi masih sempet lah untuk visit ya. Nah, di sini bukan cuma bisa ngeliat pameran doang, rockstars bisa juga untuk berinteraksi, belanja, sampai bertemu dengan kreatornya langsung, top deh pokoknya. Dan ini acaranya dibuka untuk umum, jadi langsung aja registrasi di megatix.co.id ya. Selain itu, selain di Megatix, bisa juga untuk langsung cek info selengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi, bisa dicek di @kempinski_bali.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstars, ternyata, oh ternyata nih, kita harus wrap up the day with Martali ya. Tapi tidak untuk The Rockin' Weekend, karena habis ini Rockstars bisa dengerin live broadcast tentang event yang tadi udah digoncang-gancingkan ya, udah di-share terus sama Marta, yaitu ada The Powerful Indonesia Festival di The Apurva Kempinski Bali. So, without any further ado, silakan untuk menikmati dan mendengarkan lebih lanjut The Powerful Indonesia Festival live broadcast with Kararissa. We'll see you soon ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye, ciao.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Hey, Sampurana Fam, this is The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Hi, rock stars, how are you today? Hari ini, Rarissa Sastro sedang ada di Candi Ballroom di Apurva Kempinski, Bali. Karena nih memang ya, rock stars tahu gak sih, Nusantara punya sejarah panjang banget loh soal jalur rempah yang mendunia. Dan memang baru-baru ini di Apurva Kempinski, Bali mengusung kampanye yang luar biasa banget soal ini. Yes, the powerful Indonesia Spice Root Legacy dari The Apurva Kempinski. Kita bakal ngobrolin apa-apa aja yang ada ya di dalam campaign ini. Hari ini langsung dari Candi Ballroom di Apurva Kempinski, Bali. So, stick around with me, Rarissa Sastro, only on 87.9 FM, The Rocking Life Bali.

0: Transitlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, kreatif marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 8.7 FM, this is Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hai, barengan sama Rarissa Sastro lagi, Rockstars. Dan seperti yang tadi aku udah bilang ya, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81, di Apurva Kempinski Bali mempersembahkan Powerful Indonesia Festival 2026. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol dari Candi Ballroom-nya di Apurva Kempinski Bali. Dan kali ini Rarissa nggak sendirian, sudah ada Mas Nandang sebagai Sub Branch Office Head BRI dan Pasar Renon, ya, ya kan ya.
1: Halo,
0: hai Mas Nandang.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi menjelang siang.
1: Menjelang siang.
0: Siap. Siang juga ya. How are you?
1: I'm fine. Oke. Okay.
0: Mas Nandang, ini gimana nih ya? Bisa dijelaskan nggak sih dukungan seperti apa yang dihadirkan BRI dalam kolaborasi Powerful Indonesia 2026 ini?
1: Ya, sebelumnya terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi saya perlu ulas kembali. Seperti yang kita ketahui ya Mbak ya, BRI ini memang fokus untuk mengembangkan UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Jadi bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ini, di hari ini kita kolaborasi dengan The Apurva Kempinski Bali untuk menyelenggarakan Powerful Festival Indonesia dengan mengundang UMKM binaan dari BRI gitu ya. Karena BRI sendiri itu memiliki cita-cita gitu ya. Memiliki cita-cita kalau UMKM-nya kita itu harus bisa go global gitu ya. Amin. Jadi bisa dikenal oleh pasar internasional. Yes. Seperti itu, Mbak.
0: Setuju. Nah, okay. Kira-kira ada berapa nih total UMKM yang hadir di sini nih?
1: Oke. Okay. Kalau yang hadir di hari ini kita mengundang 20 UMKM untuk ikut serta pada bazar hari ini yang terdiri dari 11 UMKM yang berasal dari Pulau Bali.
0: Dari Bali sendiri ya.
1: Sisanya dari luar Pulau Bali sampai dengan Jakarta pun ada yang hadir. Tapi perlu saya sampaikan juga Mbak, sebagai bentuk dukungan nyata BRI untuk UMKM di Indonesia ini, kita memiliki 5.245 desa brilian.
0: Wow.
1: Kita memiliki juga 43.000 klaster usaha, 54 rumah BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga kita memiliki 17 juta user link UMKM yang biasa kita kenal dengan Brilink, seperti itu.
0: Nice, tuh kan ya Rockstar, seru banget. Makanya nih ya, kalau ada BRI pasti ada acara-acara yang merangkul UMKM ya Mas Nandang ya. Nah, terus apakah ada benefit khusus nih, promo atau kemudahan layanan perbankan yang memang sudah disiapkan oleh BRI untuk nasabah yang ingin menikmati event Powerful Indonesia Festival 2026 ini?
1: Ya, pastinya dong, karena kami bekerja sama dengan UMKM yang hadir di sini. Mereka merupakan nasabah kami yang tentunya sudah kita bina dari awal gitu ya, sampai dengan nantinya kita harapkan naik kelas. Mereka pasti memerlukan juga exposure gitu ya. Tentunya itu akan kita buatkan promo-promo khusus apabila berbelanja di hari ini dengan menggunakan Brimo seperti itu. Jadi ada yang bentuknya cashback, ada yang bentuknya juga potongan harga seperti itu. Jadi silakan untuk hadir di Apurva Kempinski Bali di hari ini sampai dengan besok ya.
0: Sampai besok. Dari tanggal 16 sampai 17 Agustus ya Mas Nandang. Siap. Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam.
1: Jam 8 malam.
0: Asik. Nah, terus ada kemudahan atau pesan khusus apa nih dari BRI enggak untuk Rockstars yang lagi dengerin live broadcast ini nih, Mas Nandang?
1: Ini karena temanya kita sedang UMKM ya. Ini saya titip pesan kepada Rockstar semua.
0: Apa tuh?
1: Pada saat kita akan membangun usaha, tentunya kan kita nggak langsung lompat ke korporasi gitu ya, pasti kita ada di level UMKM. Langkah pertamanya adalah jangan anti dengan sistem perbankan, seperti itu. Karena di sistem perbankan itu akan menjadi cerminan UMKM itu akan dibawa ke arah mana ke depan.
0: Sustain jadi, atau tidaknya
1: sustain
0: ya.
1: Atau tidak. Jadi yang pertama manfaatkan semua fitur transaksi si perbankan. Silakan perbankannya apapun, tapi yang jelas kita punya aplikasi yang sangat bagus, namanya Brimo. Di situ sudah ada terkait dengan pencatatan, semua transaksi bisa dilakukan dengan aman dan mudah. Silakan dimanfaatkan. Yang kedua adalah terkait dengan pinjaman.
0: Pinjaman.
1: Terkait dengan pinjaman juga jangan takut kalau misalnya kita ada yang mendatangi gitu ya, menawarkan pinjaman karena bulan depan takut ditagih gitu, tidak apa-apa. Manfaatkan mereka sebagai literasi keuangan. Okay, apa yang harus saya lakukan ke depannya dengan saya punya usaha saat ini, apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu ditambahkan, apalagi yang perlu diperbaiki. Seperti itu.
0: Jadi berlatih untuk memanage diri dan keuangan.
1: Betul sekali. Jadi manfaatkan orang bank itu jangan sebagai yang akan menawarkan produk, tapi curi ilmunya dari mereka sebanyak-banyaknya.
0: Jadi bestie dong, Rockstar.
1: Betul. Oke, oke.
0: Oke, seru banget kan ya. Itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Dandang dari BRI Rockstar. So, jangan lupa untuk datang ke Diapurva Kempinski Bali di Candi Ballroom dari tanggal 16 sampai 17 Agustus. I'll see you soon di sini ya, Rockstars. Ya, terima kasih Mas Nanda.
1: Terima kasih.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di app Kempinski Bali. Sekali lagi di app Kempinski Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Flysheetlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Wakin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewakinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @thewakinlife.bali sekarang juga.
4: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Kembali where everyone of course is a rockstar. Still with Mira Risa Sastro. Masih menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun nih. Dan masih juga ada di The Apurva Kempinski Bali Rockstars yang mempersembahkan Powerful Indonesia Festival 2026. Ih, dari tadi Rarisa udah seneng banget ada di Candi Ballroom nih, yang sudah buka dari jam 10 pagi sampai nanti lanjut terus jam 8 malam. Dan kali ini aku tidak sendirian, sudah ada Mas Charles Oktoriano Seran sebagai PR and Marketing Manager dari The Apurva Kempinski Bali. Hai.
1: Halo semuanya, balik lagi ya.
0: Iya dong, ya ampun, nih beliau ini ya, outfitnya lagi kece banget. Ini pakai apa sih nih vestnya nih?
1: Ini vestnya sih tenun dari NTT ya.
0: Wah.
1: Mengingat cakep. Latar belakang indigenous adalah Kupang, NTT, jadi I'm proud to represent her.
0: Yeah, nice, karena sesuai dengan tema Powerful Betul. Indonesia ya, Kak Charles. Betul. Ya. Nah, so gimana nih Kak Charles, bisa dijelasin nggak? Kita ngobrol tentang kampanyenya Powerful Indonesia Festival 2026. Ini kalau untuk yang awam nih, katanya ada tema-tema yang lebih mendalam di tahun ini.
1: Jadi sebenarnya Rockstars untuk kali ini memang setiap tahunnya kita punya lah ya, tema besarnya adalah Powerful Indonesia. Yes. Tapi di tahun 2024 kemarin, 2025, itu kita punya subtema yang berbeda.
0: Okay.
1: Dan tahun ini di 2026 kita punya tema Spice Route Legacy.
0: Oh, nice.
1: Jadi jalur perdagangan rempah-rempah.
0: Rempah, ya.
1: Jadi kita pengen sekali mengangkat sebenarnya kekayaan Nusantara ini ya untuk Indonesia sendiri. Dari tahun-tahun sebelumnya, kita pengen untuk membuat orang di Indonesia, di luar sana, buat tahu lebih dalam kekuatan power Indonesia
0: itu apa sendiri. Aja, betul. Terutama kan yang tahun ini, apa namanya, dari jalur rempah
1: betul.
0: Gitu ya. Nah, yang melatar belakangnya di Apurva Kempinski Bali memilih Powerful Indonesia Festival 2026 ini, untuk yang tadi itu Spice Road Legacy, itu sebenarnya pertimbangannya apa sih, Kak Charles?
1: Sebenarnya cuma satu sih, kita sangat pengen untuk melanjutkan ya legacy segala sesuatu yang memang sudah ditinggalkan untuk kita. Jadi kalau dilihat dari konsep Apurva Kempinski Bali itu sendiri ya, everything is always about 99% Indonesia. Jadi dari culture-nya, dari food-nya, dari any of the design, it's always rooted in Indonesia. Jadi alasan kenapa kita pengen buat lebih lagi ngangkat tentang Powerful Indonesia, especially untuk hari ini, adalah lebih kepada kita pengen untuk membuat all aspek yang ada jadi tamu-tamu kita ini basically tahu tentang Indonesia.
0: Wah, tapi memang ya luar biasa banget, karena si rempah-rempah ini sebenarnya pada masanya, kalau kita ngomongin sejarahnya nih ya, Kak Charles ya, ini adalah sesuatu yang luxury, right?
1: Betul.
0: Dibanding apapun di dunia ini.
1: Yeah. So. Jadi kita pengen juga sih sebenarnya dari Spice Route Legacy ini kita pengen, karena ada main pointnya kita ya, si Spice Route Voyage, sub program dari si Spice Route Legacy ini, kita pengen istilahnya Apurva menjadi sebuah pelabuhan lah, menjadi sub, jadi sebuah semua kedatangan tangan daripada tamu-tamu, kita pengen ketika mereka kembali pulang nanti, mereka basically bisa bawa sesuatu lah.
0: Betul.
1: Either way, itu kenangan karena makanannya, karena mereka melihat experience-nya, ataupun juga arsitekturnya. Jadi kita pengen setidaknya, kalau zaman dulu mereka membawa pulang rempah-rempah kali ini kita pengen mereka membawa segala sesuatu yang dari Apurva.
0: Betul, ini juga kan tadi ya, banyak sekali nih ya rekan-rekan UMKM di sini ya. Kak Charles, ini hari ini ada berapa nih?
1: Hari ini kita total ada 19 UMKM. Jadi UMKM yang kita pilih juga sebenarnya adalah hasil kurasi kerjasama Apurva Kempinski Bali dan juga Bank Rakyat Indonesia, BRI. Tapi kita memang memilih craftsmanship yang memang rooted in Indonesian culture. Jadi ada misalnya batik cap, kain dengan pewarna alam, ada tenunan, juga craftsmanship yang berdasarkan kepada sustainability. Juga basically kita invite mereka buat hadir di sini.
0: Ih, merinding loh Rockstars loh kalau datang ke Powerful Indonesia Festival ini, karena kadang-kadang nih kita tidak menemukan ya benda-benda ini di mata-mata kita yang biasa melihat kemana-mana gitu. Betul. Kan ada yang secantik ini, yang selegendary ini, dan itu hanya ditemukannya justru di negara kita sendiri.
1: Betul. Jadi kita juga pengen sebenarnya dengan adanya UMKM ini, kita pengen juga orang di luar sana tahu bahwa sebenarnya Apurva Kempinski Bali itu juga basically milik masyarakat Indonesia, milik semua orang, dimana ini merupakan satu hub, sekali lagi sebuah pelabuhan lah ya, mungkin
0: pelabuhan
1: untuk
0: hati.
1: Mereka bisa datang di sini dan mengekspresikan apa yang mereka punya.
0: Betul, karena memang Powerful Indonesia Festival ini biarkan menjadi pelabuhan hatinya orang-orang asik. Indonesia asik. Iya loh. Yeah, nah, yeah. Kalau kedepannya sendiri nih, apa harapannya Kak Charles khususnya ya, dan juga rencana dari di Apurva Campus Bali untuk pengalaman budaya yang selanjutnya nih untuk tamu-tamu? Yeah.
1: Jadi sejujurnya mimpi besar kita basically adalah untuk meneruskan legasinya Powerful Indonesia. Jadi kita pengen di 2027 misalnya kita pengen juga akan ada maybe Powerful Indonesia dengan subtema yang lain. Tapi on top of that, mimpi kita adalah untuk meneruskan legacy segala sesuatu yang berhubungan dengan tradisi dan peninggalan di Indonesia, kita pengen mengangkat. Mungkin teman-teman rockstar semua udah melihat, membaca ataupun main-main ke website kita, pasti orang bakal bilang alah Indonesia-Indonesia mulu. Tapi itu adalah kebalikan dari kita. Kita pengen sekali dan merasa bangga punya hal-hal Nusantara yang ditinggalkan buat kita, yang sebenarnya bisa kita lanjutkan seperti itu. Dan itulah yang kita olah setiap kali kita brainstorm. Apalagi sih kehebohan atau enggak, apalagi sih
0: Indonesia
1: yang bisa
0: gitu ya,
1: banget kita angkat lagi
0: Indonesia,
1: tentang Indonesia,
0: Indonesia banget. Betul. Gitu kan.
1: Jadi,
0: ya,
1: jadi itu merupakan satu jalan lah buat kita untuk mengkurasi terlebih dalam lagi especially about Powerful Indonesia tema.
0: Karena memang kalau ngomongin soal Indonesia tidak akan pernah habis kan ya. Betul. Kak Charles ya. Betul. Kalau menurut orang kayak yang Powerful Indonesia again justru karena we are so powerful. Betul. Ya kan, dan itu aku percaya itu yang mau dibawa sama di Apurva Campus Bali. Oke, okay, last but not least Kak Charles, harapannya nih buat rekan-rekan rockstars yang mau datang ke acara Powerful Indonesia Festival 2026, coba tolong dikasih tahu gimana caranya.
1: Jadi untuk rockstar harus banget datang ya. Jadi 16-17 Agustus 2026 kita punya banyak banget. Ini kalau kita mau bilang immersive experience ya. Yeah. Jadi kalian bisa main ulek-ulekan mungkin ya. Di sini ada experience, kalian bisa melatih 5 sensori kita. Yeah. Jadi dari lihat, dari rasa, dari dengar, dari mencoba, mengecap dan lain-lain, itu semua kita hadirkan hari ini gitu. Dan hari ini juga UMKM-nya beda dari tahun-tahun sebelumnya. UMKM yang kita hadirkan di sini adalah more unique based on natural dan juga sustainability. Jadi kita pengen supaya orang juga tahu bahwa ternyata sustainability nggak melulu tentang suatu hal mengelola sampah, tapi ada produk-produk lain juga
0: betul.
1: Bisa jadi daya jual yang kuat nih. Dan kebetulan juga UMKM yang ada di sini juga memang kita angkat dengan tema-tema tertentu yang sangat Indonesia, dan mereka juga bangga nih. Jadi kita senang sekali, dan kita harap rockstars yang datang ke sini juga bisa menikmati shopping kecil-kecilan lah ya. Yes. Di sini juga ada banyak stand-stand, ada booth-booth juga dari Apurva sendiri juga menghadirkan Indonesian local delicacies ya. Jadi jajan-jajan pasar, makanan-makanan lokal ada kita di sini. Jadi by Apurva, by chefnya Apurva menghadirkan itu untuk rockstars dan juga halayak ramai.
0: Wah, so nice. Makanya rockstars langsung aja ya datang ke Candi Borum di Apurva Kempinski Bali 2 hari ini, dari tanggal 16 sampai 17 Agustus besok, sekali 17-an di sini ya besok.
1: Betul.
0: Ya. Dari jam 10 pagi sudah ready sampai jam 8 malam. And so thank you so much.
1: Sama-sama.
0: Kak Charles,
1: thank you so much.
0: Ayo kita jelajah lagi nih Powerful Indonesia Festival 2026 ya, barengan sama Rockstars. Rarisa Sasra tungguin di sini sama Kak Charles.
1: See you. Terima kasih
0: Kak Charles.
1: Thank you.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026, merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: My Body Where Everyone Of Course Is A Rockstar. Balik lagi barengan sama Rarisa Sastro nih Rockstars ya. Kita masih ada di The Apurva Kempinski Bali for Powerful Indonesia Festival 2026 dan masih hadir di Candi Ballroom. Nah, kembali lagi Rarisa sudah kedatangan nih ya, seorang tamu cantik ya, bagai dewi dari kayangan nih turun mampir ke booth-nya kita. Ada Mbak Danti Yuliandari selaku founder dari Maneuver Agency. Hai. Aduh, seneng banget kan ya, setiap kali kesini pasti selalu ada Mbak Danti nih.
1: Iya nih.
0: Kita tiap tahun ya Mbak Danti ya.
1: Betul.
0: Langsung karena masih dikasih waktu untuk berjumpa dan berbincang-bincang juga nih Rockstars. Nah, kalau menurut Mbak Danti sendiri nih, gimana sih pendapatmu tentang konsep Powerful Indonesia Festival 2026 yang kali ini dibawakan oleh The Apurva Kempinski Bali?
1: Ya, sepertinya lebih semarak ya. Mm-mm. Dalam arti as far as I know bahwa Apurva Kempinski betul-betul mengusung the culture from the very beginning dan juga menginkorporatkan dengan sustainability dan di sini semuanya menjadi satu gitu. UMKM Festival yang menerat kaitannya dengan community engagement yang juga merupakan part of sustainability. Culture sudah pasti dengan segala macam performers dari Pancar Langit dan juga dari Nada 1928 dan juga dari banyak sekali mungkin UMKM yang memang focusing not only on the community tapi juga culture dan juga bagaimana menginkorporatkan semua itu menjadi satu persembahan yang luar biasa dan juga dekor yang menginkorporasikan dengan Spice Road Voyage yang merupakan hasil kolaborasi dengan Yak Sersing pun itu semua menjadi satu kesatuan yang seamless ya, yang seamless aligned,
0: majestic
1: dan, betul, yang majestic seperti Apurva Kempinski.
0: Exactly.
1: Dan menjadi lebih semarak dan lebih keren daripada tahun sebelumnya.
0: Nah, kalau impresinya Mbak Danti sendiri nih terhadap Powerful Indonesia Festival 2026 ini seperti apa nih? Kayak apa yang paling membuat kamu terkesan?
1: Terkesan mungkin dari tahun lalu dan juga untuk tahun ini itu sama. Bagaimana Apurva Kempinski respect and paying tribute and honor kepada para veteran, kepada para pejuang-pejuang yang mengingatkan kita kembali terhadap makna kemerdekaan dan juga terhadap makna dari kita yang sebagai rakyat Indonesia yang memang tetap harus mencintai Indonesia. Itu the way Apurva Kempinski untuk paying honor, respect dan juga tribute itu betul-betul luar biasa sekali. Dan selain itu impresinya adalah dari begitu banyaknya orang yang hadir gitu ya.
0: Betul.
1: Yang saya dengar-dengar itu triple bahkan mungkin lebih banyak lagi daripada tahun sebelumnya. Itu amazing sih dan orang-orang yang datang pun itu enggak terlalu dalam satu tempat gitu ya, tapi berjalan beriringan dari jam 10 sampai dengan jam 8 malam itu yang itu membuat tempatnya masih lega.
0: Jadi nyaman.
1: Masih ada kesempatan untuk bisa seeing the performer. Dan juga melihat para UMKM dan juga hasil creation mereka. So it's impressionnya adalah it's majestic seperti Apurva, it's fantastic dan inovatif.
0: Nah, apalagi kalau tadi kita masuk ini ya di Candi Ballroom tuh langsung terasa hawa yang tadi Mbak Danti bilang, jalur rempah gitu kan. Ada layar-layar dan jaring-jaring ya. Itu instagramable banget lagi Rockstars.
1: So
0: cute loh, seneng banget loh Rockstars. Makanya jangan lupa untuk datang. Nah, kira-kira nih ya, kalau menurut Mbak Danti sendiri, kenapa sih Rockstars wajib datang ke sini nih kedua hari ini nih ya, terutama ya?
1: Betul. Wajib datang karena it's not only an event, tapi juga it's education. Bagaimana mungkin para Gen Z dan juga mungkin kalau generation alpha terlalu kecil ya untuk lebih paham tentang Indonesia itu is not only a culture. Bahwa Indonesia itu tidak hanya tentang nature, tidak hanya tentang budayanya, tetapi juga dari sisi maritimnya itu betul-betul sangat-sangat powerful. Dan pada saat kita membicarakan tentang maritim Indonesia, itu tidak hanya kita membicarakan tentang ocean saja. Ocean is only one aspect. Ada aspek tentang spice root-nya, ingredients-nya.
0: Betul.
1: Dan juga ada aspek tentang bagaimana spice road tersebut menghubungkan antara satu kota dan juga dengan kota yang lain di Indonesia yang merupakan pada saat kita trace back to the history itu adalah yang membuat Indonesia power di zaman itu,
2: betul,
1: di abad keempat itu, it's super amazing.
2: Yeah.
1: Itu yang kita ingin ingatkan, dan Apurva Kaminski juga mungkin dalam konsep of the event ingin mengingatkan juga bahwa Indonesia itu betul-betul kaya.
2: Yes.
1: Bahwa Indonesia itu adalah tidak hanya dari sisi land and nature, tapi juga dari sisi maritim, penghubungan antara
2: perdagangan rempah,
1: jalur rempah, dan juga between one port to the other, itu adalah membuat aspek Indonesia semakin kaya dan juga powerful. Itu yang saya rasa another impression untuk event Powerful Indonesia Festival, karena betul-betul edukatif dan semakin membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
2: Exactly, karena remember Rockstars ya, karena rempah-rempah inilah negara kita kedatangan.
1: Betul.
2: Berbagai bangsa, betul, beratus-ratus tahun, betul, lamanya, betul, ya kan,
1: betul,
2: ya.
1: Betul, betul,
2: dan
1: betul,
2: ini yang diperebutkan, dipertarungkan loh,
1: betul,
2: oleh,
1: betul,
2: seluruh,
1: betul,
2: dunia.
1: Betul.
2: Jadi emang dimulai dari sini, dan hari ini aku senang banget juga karena Apurva Kempinski Bali membawa hawa-hawa Spice Road Legacy ini ya,
1: yeah, Mbak Danti, ya. Betul-betul. Spice Road, tapi mungkin dari sisi dekornya pun jadi lebih lebih dekoratif ya, dan bisa diterima Instagramable, dan juga bisa enak juga dipakai dari sisi visual juga.
2: Oke, okay, baik. Nah, Mbak Danti, coba dong ajak ini Rockstars yang lagi dengerin untuk datang ke acara ini nih. Kayaknya kalau Mbak Danti yang ngajakin, Rockstars pasti kayak langsung kata Mbak Danti harus datang, aku datang gitu. Silakan dong Mbak Danti ajakin
1: Rockstars. Mari datang ke Powerful Indonesia Festival di tanggal 16 dan juga 17 Agustus di Candi Ballroom Apurva Kempinski. It's not only amazing event, it's beyond amazing, it's educational, dan banyak hal-hal yang tidak hanya mungkin supporting UMKM Indonesia,
2: betul,
1: tetapi juga di sini pada saat datang bisa untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari sisi not only pengalaman tapi juga dari sisi kita pengetahuan kita terhadap Indonesia semakin meningkat,
2: Indonesia
1: meningkat
2: juga,
1: dan juga terelevate. Jadi harus datang.
2: Yay, thank you Mbak Danti sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Pokoknya kita juga masih akan spending time nih ya Rockstars ya, di Powerful Indonesia Festival 2026 ini yang masih terus hadir di Candi Ballroom di Apurva Kempinski Bali hari ini sampai jam 8 malam, besok dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam lagi 17 Agustusan dalam rangka menyambut kemerdekaan RI yang ke-81 tahun. Thank you Rockstar, stick around.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
2: This is TRL. The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day

0: Hey, Bonero Fam, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rarissa Sastro masih ada di Candi Ballroom di Apurva Kempinski Bali untuk di Apurva Kempinski Bali Powerful Indonesia Festival 2026 yang sudah hadir dari jam 10 pagi tadi ya. Masih lanjut loh Rockstar sampai jam 8 malam dan keseruan di sini masih ada banget ya. Banyak pertunjukan, banyak UMKM, bisa belanja, bisa jajan-jajan juga ya. Karena di depan tuh tadi ada banyak banget loh makanan yang memang spesial dipersembahkan ya, Indonesian food. Delikasinya di Apurva Kempinski Bali. Bisa dinikmati juga sama Rockstars. Yuk sini yuk, mumpung masih hadir sampai jam 8 malam. Tapi Rarissa Sastro nih beserta kru TRL yang bertugas harus pamitan dulu. But remember, Powerful Indonesia Festival 2026 will be still happening tomorrow, 17 Agustusan kita di sini ya, sambil merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. So, jangan sampai ketinggalan, besok ketemu lagi di The Apurva Kempinski Bali Powerful Indonesia Festival 2026. I'll see you tomorrow, Rockstars. Bye!
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock and Life Bali. Dara Suwardana nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh gak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Enggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026

kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini benar loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Base lan udang sampai baramundi panggang basa genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, 600

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

8 FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu, Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame, namanya juga weekend celebration. Ya kan, di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua. Tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafael Sidik, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu, karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pade sauce, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado muda Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi, ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga.

87,8 FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini benar loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basil dan udang sampai baramundi panggang basa genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi, at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kamu tahu kan kalau kekayaan Indonesia tuh ada banyak banget rockstar dari Sabang sampai Merauke. Seperti kekayaan makanan, bikin perut kita happy gitu kan ya. Dimana kamu bisa nikmatin di Merah Putih Dinner Buffet Rasa Nusantara 18 Agustus 2026 dari jam 5 sore di Warung Senggol Nusantara Truntum Kuta Bali. Kita bisa ngerayain Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pengalaman makan istimewa, menu-menu spesial dengan rasa Nusantara. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, dari Sabang sampai Merauke. Dan sambil makan, kita juga akan nikmatin solo acoustic entertainment. Dan semuanya bisa dinikmati dengan Rp175.000 net per orang. Enak kan? Jadi reservasi aja sekarang, hubungin WhatsApp 0819-5396-8213. Sekali lagi 0819-5396-8213. Dan follow sosial media @truntumkutabali, juga @warungsenggoltruntum. Sekali lagi @truntumkutabali dan warungsenggoltruntum.

Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Rocking Life Bali. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame, namanya juga weekend celebration. Ya kan di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua, tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafael Sidik, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu, karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pade sauce, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado muda Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga.

Rockin' Life Bali. Dennis Wardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026. Mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva, Kempinski, Bali. Soalnya ini kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id. Dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: iSeedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ngelihat sosial media gitu, Rockstar, di weekend tuh udah pasti rame. Story rame, postingan rame, namanya juga weekend celebration. Ya kan, di Bali weekend celebration selalu jadi hal wajib. Apalagi kalau kita pakai kesempatan ini buat datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Travelogs of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini Travelogs of the Archipelago akan ngajakin kamu buat ngeksplorasi Minangkabau Cuisine, di mana makanan khas Minangkabau dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ditemani pemandangan beachfront cantik dan juga suasana pantai yang santai Nusa Dua. Tepat banget buat quality time mau sama keluarga, pasangan, teman. Dan kamu akan mencoba kolaborasi hasil karya dari Chef Rafael Sidik, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bareng sama Chef Fernando Sindu, karena dia berasal dari Salira, Jakarta. Khusus membuat menu-menu spesial dikurasi buat makanan kita di acara ini, ada kaleo domba muda, ada ikan bakar with asam pade sauce, kemudian ada rendang siris, ada itiak lado mudo Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Yang lainnya ada banyak tentunya. Jadi kamu harus reservasi sekarang, follow sosial media @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi ikan.bali dan juga @westinbali. Buruan sekarang juga.

0: Hi Flinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: SMS bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Bapak perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@

Libur aku datang memaksaku.

The Rockin' Life Bali. Jaras Wardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Rockin Live, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Oh boy.

0: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apova Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

107,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

0: Parachute Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026, merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day.

Power FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Base dan Udang sampai Baramundi Panggang Basa Genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Kamu tahu kan kalau kekayaan Indonesia tuh ada banyak banget rockstar dari Sabang sampai Merauke. Seperti kekayaan makanan, bikin perut kita happy gitu kan ya. Di mana kamu bisa nikmatin di Merah Putih Dinner Buffet Rasa Nusantara 18 Agustus 2026 dari jam 5 sore di Warung Senggol Nusantara Truntum Kuta Bali. Kita bisa ngerayain Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pengalaman makan istimewa, menu-menu spesial dengan rasa Nusantara. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, dari Sabang sampai Merauke. Dan sambil makan, kita juga akan nikmatin solo acoustic entertainment dan semuanya bisa dinikmati dengan Rp175.000 net per orang. Enak kan? Jadi reservasi aja sekarang, hubungin WhatsApp 0819-5396-8213. Sekali lagi 0819-5396-8213. Dan follow sosial media @truntumkutabali, juga @warungsenggoltruntum. Sekali lagi @truntumkutabali dan warungsenggoltruntum.

0: Kalau kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Fun & Jetfish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restoran dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Foraged Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh gak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Enggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga, sekali lagi megatix.co.id, dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali, sekali lagi di @kempinski_bali.